0: Lu kan tuh mau bayar 300, kenyakan tuh VIP.
1: Indah pulang.
2: Di bawah Perintah Tembakau 2005, jika didapati menggunakan vape ataupun merokok di tempat awam yang dilarang, boleh dikenakan denda compound sebanyak RM300 bagi kesalahan pertama, RM500 bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Denda bagi kesalahan menyeludup masuk vape dan jus vape di bawah Perintah Excise 2006 adalah tidak kurang dari 8 kali jumlah duty atau RM5,000 yang mana lebih tinggi bagi kesalahan pertama dan tidak kurang dari 20 kali jumlah duty atau RM10,000 yang mana lebih tinggi bagi kesalahan kedua.
3: Muzik-muzik hangat, segmen hebat. Auda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.

Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika bersekitar berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selamat melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran bersekitar, dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika bersekitar atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika bisikita berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri bisikita, segera beredar ke tempat pelindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala bisikita. Apabila tanah susur berlaku, jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 99.

0: perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.
1: Chillax saja bersama Pelangi FM.
2: Assalamualaikum, hai hai. Nalia kembali lagi menemankan Auda selama 1 jam. Chillax hingga jam 11 pagi nanti.

0: Trash.
1: Alamak, tidak terasa sudah satu jam Nalia menemankan Auda di dalam Chillax. Terima kasih kerana memilih Pelangi FM sebagai peneman Auda. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Bye-bye. Chillax saja.

Hidup ini cuma sekali. Ada baiknya kita terus mencari cara bagaimana untuk hidup bahagia dari terus berperang sangka dan mencari silap orang lain. Kerana bahagia itu milik semua orang. Pesanan ini dari saya, Aznil Yunus, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: ogohnya, "Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras." Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum mendalami topik ini, sudahkah kita ni bersyukur pada hari ini? Sudahkah kita ni bersyukur dapat menggunakan sebuah kenderaan untuk digunakan kerja? Sudahkah kita ni bersyukur semalam tidur berteduhkan atap? Sudahkah kita ni bersyukur Allah masih memberikan peluang untuk kita ni mendengar? Sudahkah kita ni bersyukur akan umur yang Allah pinjamkan untuk kita ni? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sendiri, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan lagi nikmat yang ada padanya. Namun, kenapa kita ni apabila merasakan duit atau rezeki kita ni atau sedikit, kita ni malah komplain dan mengusut? Sedangkan formulanya di sini, kalau mahu ditambah, sepatutnya bersyukur. Macam mana Allah akan menambah rezeki kita ni menjadi banyak, kalau sekiranya sedikit pun kita ni belum mampu mengatakan Alhamdulillah? Kalau harta yang sedikit sudah payahkan bersyukur, harta yang banyak apatah lagi. Takut-takut jatuh menjadi orang yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Saya pernah mengingatkan dalam perbincangan sebelum ini, harta yang kita ni ada itu semuanya Allah yang izinkan kita ni untuk memilikinya. Jadi inda perlu kita ni sombong. Bersyukurlah kita ni. Sekurang-kurangnya, kita ni ada kereta yang masih function walaupun kurang smart sudah. Ada orang kereta smart tapi malar hantar workshop. Sekurang-kurangnya kita ni ada kerja walaupun gajinya sedikit. Ada orang kerja gaji lumayan namun terhapus semuanya kerana terlalu banyak berhutang. Learn to be grateful. InsyaAllah, bukan sahaja Allah akan menambah rezeki kita ni, tapi juga kita ni akan lebih merasa tenang dan bahagia. InsyaAllah. Sekian, hingga ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Auda bersama Daus dan kita akan bersama di Hiburan 914 sehingga pukul 3 petang ini nanti. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok pelangi.fm. Jadi pada Auda yang ingin join in seperti biasa, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Right guys. Nah, seperti biasa di Hiburan 914, kita akan kongsikan info-info yang kita ada untuk Auda menerusi info bits. Dan sekiranya Auda ingin mengongsikan info-info daripada Auda menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914, Auda boleh update cuaca ataupun update info trafik di kawasan Auda, nama Auda dan dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, serta Auda boleh hantarkan ucapan-ucapan Auda, ucapan selamat hari jadi untuk yang menyambut hari jadinya hari ini 8 Oktober 2026 sahaja menerusi nombor yang sama, ataupun Auda yang menghantarkan ucapan selain daripada ucapan selamat hari jadi ataupun ucapan seperti ucapan selamat makan tengah hari, selamat tengah hari ataupun ucapan tahniah. Nombor yang sama 8333914 dan kita akan kongsikan ke udara pada bila-bila masa sahaja. Dan untuk tengah hari ini kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu yang Daus sediakan untuk hiburan Auda. Jadi teruskan bersama Pelangi FM Station, nombor 1 Auda. Pelangi

0: Radio Brunei.
1: Nama saya Wangku Muhammad Norajirun Azim bin Pangeran Zulkifli, mewakili delegasi Brunei bagi Commonwealth Asia Youth Alliance. Teruslah berusaha dan berani mencuba, jangan mudah berputus asa kerana setiap cabaran adalah langkah untuk menjadi lebih kuat dan berjaya. Belia hari ini, pemimpin masa depan. Selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan. 91.4 FM, Brunei FM.

0: what it is. Pelangi FM
1: 91.4
2: Infobits.
3: Hi guys, Infobits untuk hari ini kita kongsikan bersama Auda satu iklan jawatan kosong yang dikeluarkan pada hari Isnin 5 Oktober 2026 dan tarikh tutupnya pada hari Isnin 19 Oktober 2026. Jawatan yang ditawarkan ialah Pegawai Keselamatan Penerbangan Kebawahduli Yang Maha Mulia, Pejabat Penerbangan Kebawahduli Yang Maha Mulia, Kementerian Kewangan sebanyak 2 kekosongan dan seterusnya Penjaga Keselamatan Penerbangan Kebawahduli Yang Maha Mulia, Pejabat Penerbangan Kebawahduli Yang Maha Mulia, Kementerian Kewangan sebanyak 8 kekosongan. Jadi kepada Audia yang ingin mencuba atau berminat untuk mencuba, sila layari iklan jawatan kosong melalui dashboard saya di www.recruitment.gov.bn dan pastikan profil PC PSCR 2.0 Audia adalah betul lengkap dan terkini. Jangan lupa untuk semak syarat skim iklan agar tidak terlepas maklumat yang perlu dikemas kini dalam profil Audia. Jadi apapun untuk Audia, kita doakan semoga dipermudahkan untuk Audia.
2: Infobit.
3: Guys, waktu sekarang tepat pukul 12.39 tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada semuanya dan selamat menikmati makan tengah hari untuk Audia yang tengah lunchtime pada ketika ini. Mungkin bersama keluarga, mungkin bersama dia ataupun mungkin bersama rakan-rakan sekerja. Seperti biasa, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada yang belanja untuk hari ini. Kita ni doakan

Semoga murah rezekinya untuk terus belanja lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Now, ada beberapa ucapan kita terima menerusi WhatsApp Langit FM 8333914. Kita akan kongsikan. Katanya di sini, Haidaus, ingin dirakam. Dan sekarang kita berikan ruang untuk ianya menyediakan alat perakamnya. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun buat anak anda yang disayangi, Syafiqah binti Samaan. Yang menyambut hari jadinya hari ini yang ke-25 tahun. Semoga Allah sentiasa memberikan kebahagiaan, keberkatan, kesihatan, kekuatan, umur yang panjang, ketabahan, kecergasan, keimanan, ketakwaan, kejayaan dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan doa, ya Allah panjangkanlah umurnya, sehatkanlah tubuh badannya, terangkanlah hatinya, peluaskanlah dan murahkanlah rezekinya, dan selamat di dunia dan di akhirat, terhindar dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit dan bala bencana. Semoga sentiasa mendapat keberkatan, rahmat dan lindungan Allah serta menjadi penghuni syurga-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan datang daripada Baba, Bapa, Mama, Abang-abang dan Menantu yang selalu menyayangi di kampung, yang berada di kampung Katok B. Terima kasih kita ucapkan kepada menghantarkan ucapan. Dan seterusnya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan selamat ulang tahun buat anak buah tersayang Nur Hayatul Ain binti Sukaimi yang ke-24 tahun. Semoga dalam lindungan dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki serta sukses selalu dalam kerjaya, tercapai segala impian dan dikabulkan segala doanya. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada bungsumu keluarga RR di Kampung Bolkiah. Thank you DJ. You welcome very much. Dan seterusnya, ucapan happy birthday untuk babah kesayangan Hamid bin Kula yang menyambut hari jadinya hari ini 8 Oktober. Dan happy advance birthday untuk mama kesayangan Mas Malati binti Haji Jawawi yang akan menyambut hari jadinya esok 9 Oktober 2026. Wah, sehari beza saja. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah, disehatkan tubuh badan, dilancarkan rezeki macam air zam-zam mengalir. Sayang baba mama dunia dan akhirat. Ucapan datang daripada kakak. Wah, terima kasih kita ucapkan kepada menghantarkan ucapan. Selamat hari jadi juga diucapkan kepada Auda yang menyambut hari jadinya hari ini 8 Oktober 2026. Kita didoakan semoga dipanjangkan umur dan sentiasa dimurahkan rezeki dan ceria-ceria selalu. Semoga diberikan kesihatan, umur yang panjang, dan semoga apa saja dihajati, semoga apa saja diinginkan, segala yang dipermudahkan untuk dicapai. Jadi Auda boleh hantarkan, terus hantarkan ucapan Auda menerusi WhatsApp Langit FM 8333914. Kita ada Gia Indrawari, manusia paling bahagia.

Yes, teruskan bersama di Pelangi FM. Berita perdana akan ke udara pada pukul 1 tengah hari nanti. Dan selepas berita nanti, kita akan teruskan lagi hiburan kita di Hiburan 914.

Polangi FM. Polangi FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi DBNS terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi DBNS terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Mahamulia menyarankan demikian dalam titah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 tahun 2026 di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Setelah 7 tahun berturut-turut mengangkat tema belia siaga masa depan, pada tahun ini kita sendiri ingin memilih tema baharu, iaitu belia peneraju negara. Tema ini amat sesuai dengan peranan belia sebagai nadi pembangunan. Beta juga yakin bahawa belia adalah merupakan pewaris masa depan dalam semua bidang, khasnya bidang ilmu dan kemahiran bidang ini. Amat mencabar. Tetapi golongan belia mampu untuk menanainya, bahkan sekaligus menjadi pencorak masa depan negara. Dalam menghadapi perubahan pula, para belia dikehendaki untuk lebih berani melangkah ke hadapan bagi merebut peluang yang sedia ada, lebih-lebih lagi peluang-peluang baharu. Para belia juga bukan setakat mencari peluang, tetapi lebih lagi daripada itu, menjadi pengguna teknologi dan pemacu ekonomi progresif yang berdaya tahan.
0: Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan ialah pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Mahamulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran

0: what it is. Belonging FM
1: 91.4.
2: Lagu daripada Agnes Monica sudah pun awak dengarkan sebentar tadi, ataupun lebih dikenali sebagai Agnes Mo, menerusi lagu Tanpa Kekasihku. Dan lagu itu dikeluarkan secara rasmi pada 7 November 2005 sebagai salah satu single utama daripada album studio kedua Agnes Monica. Dan komposer untuk lagu itu Dewi Kerr, dan juga pengubah ataupun arranger beserta penerbit untuk lagu tersebut adalah Erwin Gutawa. Sekejap lagi akan saya kongsikan kepada Auda apakah dia soalan untuk minggu ini menerusi segmen Throwback, yang mana dapat Auda menangi nanti satu voucher yang bernilai $15 sumbangan senja kopi.bn. Itu nanti akan saya kongsikan kepada Auda. Sebelum itu, ini juga lagu yang dikeluarkan pada tahun 2005. Okay. Nama lagunya Kata, penyanyinya Hazami, dan lagu ini komposernya Trishno Arab dan juga Hazami sendiri, dan penulis lirik Hazami, Trishno dan juga Arab. Terus dengarkan hanya di stesen nombor 1 Auda.

Lagu daripada Hazang Mas Dapun ada dengarkan sebentar tadi, dan ini masanya untuk Audia mendengarkan soalan di segmen Throwback ini, yang mana nanti seorang akan kita pilih untuk memenangi voucher yang bernilai $15 sumbangan daripada Senja Kopi. Jadi sebelum itu, kalau Audia belum ikuti, apa kata Audia ikuti Instagram mereka @senjakopi.bn. Okey, soalannya berbunyi, lagu ini adalah lagu yang dipopularkan oleh Awi. Jadi Auda kena teka apakah dia tajuk lagu bagi lagu Awi ini.

cukup mudah untuk Auda menangi voucher yang tersedia. Auda kena tekan pakai dia tajuk lagu bagi lagu tersebut. Yang penting penyanyinya adalah Awi. Hantarkan sekarang menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Nama penuh Auda, nombor kad pintar Auda dan jawapan Auda sekali. Nama tajuk lagu ini. Mudah kan untuk Auda menangi voucher yang tersedia? Hantarkan sekarang nama penuh Auda, nombor kad pintar Auda dan jawapan Auda sekali ke 8333914. Tapi sebelum itu, kita terus dengarkan lagu ini. Lagu daripada Afgan menerusi lagu Bawalah Cintaku. Dan lagu ini dikeluarkan pada tahun 2010 menerusi album studio kedua Afgan yang bertajuk The One. Dan Auda, fakta tentang lagu ini, komposer dan juga penulis liriknya sepenuhnya oleh Baby Romeo. Hanya di Pelangi FM.

0: meraihkan 10 tahun Proton Brunei. Kini tiba masanya untuk anda memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa. Dapatkan Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih dolar Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan anda menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 Auda hari ini.
1: Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Doa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sebab selepas ini akan saya kongsikan kepada Aura siapakah dia pemenang untuk segmen terbaik kita. Sebelum itu, lagu daripada kumpulan Spring. Sejujur mana kata-kata permintaan daripada Haziq Firdaus di Lugu untuk rakan-rakannya, katanya Haji Waliyadul Is Haikal, Shidi Hafizul Zafuan dan juga Alif Zakwan juga yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Terima kasih Haziq Firdaus yang berada di Lugu dan Aura. Sekali lagi akan saya kongsikan kepada Aura selepas lagu ini siapakah dia pemenang untuk segmen terbaik kita untuk petang ini di Pelangi FM.

0: Yo, this is fire. I know, man. It's Pelangi FM.
1: Okay, itu tadi lagu yang dipinta oleh rakan pendengar kita di Pelangi FM menulis lagu Sejujur Mana Kata-Kata, kalau saya tidak silap, betul eh? Okay, daripada kumpulan Spring. Okay, sebelum itu, ada juga yang WhatsApp kita di sini. And jangan lupa laguku, iya, akan diputarkan itu pada pukul 5 petang kerana dia meminta lagu daripada artis negara kita ni. Lagu daripada Dinshi, Kau Yang Terhebat itu. Auda kena sabar kerana lagu itu akan bersama dengan Auda pada pukul 5 petang. Jadi tadi sudah pun saya kongsikan kepada Auda satu soalan yang mana Auda kena teka apakah dia tajuk lagu bagi lagu ini.
2: Cintaku, jika kau tanya para bintang.
1: Okey, rata-rata berikan jawapan yang tepat, tapi ada juga yang kurang tepat. Ada yang memberi jawapan Lina di Ulit Maya, ada juga yang menjawab tragedi Oktober. Walaupun ini di bulan Oktober, tapi bukan, salah jawapan itu. Jawapan

0: Sinilah satu perpuluhan tempat Wani FM.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099, termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

0: 91.4 Plani FM.
1: Saya Nur Izzati Afika binti Awang Haji Abdul Ghani, penolong pendaftar di Akademi Pengajian Brunei UBD, ingin menyampaikan sedikit pesanan kepada belia-belia negara Brunei Darussalam agar terus melangkah ke hadapan, bina keyakinan diri, asah kemahiran dan tuntutlah ilmu. Jadikan setiap cabaran sebagai peluang untuk belajar dan setiap kejayaan sebagai dorongan untuk terus maju. Jadilah belia yang berani bermimpi, gigih berusaha dan sentiasa bersedia untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara. Dengan ini saya ucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan.

0: Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM.
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi FM.
2: 1, 2, 3, go.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.
1: Yo.
2: What?
1: Turn it up, man. What is that?
2: It's Pelangi FM.
3: Okay, selepas ini rakan tugas akan bersama dengan AUDA menerusi irama Pelangi 6 hingga 8 malam dan 5.30 minit petang nanti dapat AUDA dengarkan juga berita perdana. Terus dengarkan lagu daripada artis of the month, Rudy Mohaidi, Sida yang lalu, hanya di Pelangi FM.

Inilah single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Si Dayang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosby ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosby dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat music tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas sambil berharap dapat meneroka genre music lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RUDYMOHAIDI, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

0: Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.
1: Pelangi, Artist of the Month.
2: Kepada para pelajar, belajarlah bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan cemerlang dan masa depan yang cerah akan datang. Kejarlah cita-cita sebelum mengejar cinta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Maizzeddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi DBNS terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyarankan demikian dalam titah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 tahun 2026 di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Setelah 7 tahun berturut-turut mengangkat tema belia siaga masa depan, pada tahun ini kita sendiri ingin memilih tema baharu, iaitu belia peneraju negara.

0: Tema ini amat sesuai dengan peranan beliau sebagai nadi pembangunan. Beta juga yakin bahawa beliau adalah merupakan pewaris masa depan dalam semua bidang, khasnya bidang ilmu, dan kemahiran bidang ini amat mencabar. Tetapi golongan beliau mampu untuk menanainya, bahkan sekaligus menjadi pencorak masa depan negara. Dalam menghadapi perubahan pula, para beliau dikehendaki untuk lebih berani melangkah ke hadapan bagi merebut peluang yang sedia ada, lebih-lebih lagi peluang-peluang baharu. Para beliau juga bukan setakat mencari peluang, tetapi lebih lagi daripada itu, menjadi pengguna teknologi dan pemacu ekonomi progresif yang berdaya tahan.
1: Titah Baginda juga menegaskan perlunya aspek pendidikan dan peluang pekerjaan terus diperkasa.
0: Para beliau juga perlu terus giat dalam program kemasyarakatan dan kesukarelawanan sebagai pelakar pengalaman dan kepimpinan. Budaya kesukarelawanan perlu terus dipupuk melalui penglibatan para belia, institusi pendidikan, majlis perundingan mukim dan kampung, dan lain-lain penggiat kemasyarakatan. Kerjasama pihak-pihak berkenaan ini amatlah penting untuk menjamin sumbangan para belia dapat dilihat sebagai sangat berharga. Mengenai kemajuan golongan belia pula, beta gembira mengetahui bahawa peningkatan indeks pembangunan belia, Youth Development Index, daripada 65.1 pada tahun 2018 meningkat kepada 69.0 pada tahun 2025. Peningkatan ini adalah merupakan pencapaian tertinggi sejak indeks mula diperkenalkan pada tahun 2008. Peningkatan ini juga adalah didorong oleh prestasi yang membanggakan dalam bidang nilai dan identiti, values and identities, serta pendidikan. Namun begitu, beta tetap menyeru supaya perhatian terus diberikan kepada bidang-bidang yang masih memerlukan pengukuhan, khususnya penglibatan komuniti dan literasi kewangan di kalangan para belia. Usaha masih saja diperlukan untuk bidang-bidang ini dilaksanakan secara berterusan. Pada masa yang sama, aspek pendidikan dan peluang pekerjaan juga mestilah terus diperkasa untuk memastikan pembangunan belia dilaksanakan secara seimbang.
1: Dalam titah ke bawah, Duli Yang Maha Mulia menyambut baik usaha Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk meneliti semula dasar belia negara dan strategi DBNS supaya dasar tersebut terus relevan untuk masa sekarang dan akan datang.
0: Dalam hubungan ini, beta menyarankan supaya penelitian tersebut terus sahaja dibuat berdasarkan dapatan terkini indeks pembangunan belia, dengan juga mengambil kira perubahan landscape ekonomi, teknologi dan keperluan belia. Beta berharap usaha ini dapat terus melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Menyentuh mengenai program Khidmat Bakti Negara, PKBN pula, beta mengambil maklum mengenai pelaksanaan secara rintis program ini, iaitu

0: selama 6 bulan berbanding 3 bulan sebelumnya. Program rintis ini pula turut diperkukuh dengan pengenalan dua modul baharu, iaitu siap siaga masa depan dan program pertahanan awam. Pengenalan modul-modul ini dihasratkan untuk melengkapkan lagi pengisian PKBN, khasnya dalam pembekalan kepada para belia, kemahiran dan pengetahuan supaya mampu menghadapi apa jua cabaran. Sehubungan itu, Meta menyarankan supaya pelaksanaan program rintis ini akan terus diteliti dan dinilai lagi keberkesanannya secara menyeluruh bagi memastikan PKBN benar-benar memberi impak berkesan kepada pembentukan jati diri dan disiplin para belia. Dalam kesempatan ini, Beta turut menyeru supaya lebih ramai lagi para belia turut merebut peluang untuk menyertai PKBN selaku ianya wadah bagi para belia untuk menyumbangkan khidmat bakti mereka kepada masyarakat dan negara. Akhirnya, Beta dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan ke-21 kepada seluruh warga belia di negara ini. Beta berdoa semoga para belia akan terus dikurniakan kekuatan dan semangat suka berbakti kepada nusa dan bangsa. Kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan, Beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah serta berharap semoga pengiktirafan ini akan menjadi pendorong kepada para belia untuk terus mencipta kecemerlangan.
1: Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan ialah pengurnian anugerah Hari Belia Kebangsaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan, dan Datu Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan, selaku timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh sambutan Hari Belia Kebangsaan sebagai wadah penting dalam mengiktiraf sumbangan, pencapaian dan penglibatan belia dalam pelbagai bidang. Ikrar belia dibacakan oleh 100 orang belia yang mencatatkan pencapaian dalam pelbagai bidang termasuk 3 orang belia kelainan upaya. Bacaan ikrar belia diketuai oleh Awang Muhammad Fuad bin Haji Matahir, penolong pensyarah Fakulti Ekonomi dan Keuangan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Majlis disusuli dengan tayangan video memaparkan peranan belia merealisasikan wawasan Brunei 2035. Majlis juga diserikan dengan persembahan belia berbentuk lagu Suara Kita dan kuaya lagu patriotik belia.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar beli negara dan strategi terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 8 p.m.

0: number one station in town.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip M, E,

JID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Irama Pelangi.
2: Irama Pelangi.
3: Selamat petang, terus berhibur dalam Irama Pelangi. Wow.

0: 91 perpuluhan empat Wangi FM.
1: Lagu, aura, dan vibes di season nomor 1 Aura.

0: bersama Klik 914.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Auda bersama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani. Henti sesaat beroleh manfaat. Dan insyaAllah pada hari ini kita ni akan membincangkan mengenai nikmat bersyukur. Di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang sangat masyhur, sering orang ramai menyebutkannya dan mengulangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum mendalami topik ini, sudahkah kita ini bersyukur pada hari ini? Sudahkah kita ini bersyukur dapat menggunakan sebuah kenderaan untuk digunakan kerja? Sudahkah kita ini bersyukur semalam tidur berteduhkan atap? Sudahkah kita ni bersyukur Allah masih memberikan peluang untuk kita ni mendengar? Sudahkah kita ni bersyukur akan umur yang Allah pinjamkan untuk kita ni? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sendiri, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan lagi nikmat yang ada padanya. Namun, kenapa kita ni apabila merasakan duit atau rezeki kita ni atu sedikit, kita ni malah komplain dan mengusut? Sedangkan formulanya di sini, kalau mahu ditambah, sepatutnya bersyukur. Macam mana Allah akan menambah rezeki kita ni menjadi banyak kalau sekiranya sedikit pun kita ni belum mampu mengatakan alhamdulillah? Kalau harta yang sedikit sudah payahkan bersyukur, harta yang banyak apatah lagi. Takut-takut jatuh menjadi orang yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Saya pernah mengingatkan dalam perbincangan sebelum ini, harta yang kita ni ada itu semuanya Allah yang izinkan kita ni untuk memilikinya. Jadi tidak perlu kita ni sombong. Bersyukurlah kita ni. Sekurang-kurangnya, kita ni ada kereta yang masih function walaupun kurang smart sudah. Ada orang kereta smart tapi malar hantar workshop. Sekurang-kurangnya, kita ni ada kerja walaupun gajinya sedikit. Ada orang kerja gaji lumayan.

0: kekayaan, namun terhapus semuanya kerana terlalu banyak berhutang. Learn to be grateful. InsyaAllah, bukan sahaja Allah akan menambah rezeki kita ni, tapi juga kita ni akan lebih merasa tenang dan bahagia. InsyaAllah. Sekian, hingga ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

الأسماء الحسنى الوارث مها موارسي. Allah subhanahu wa ta'ala yang mewarisi dan mempusakai segala sesuatu setelah binasa pemiliknya yang sementara, yaitu manusia dan makhluk lainnya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu anhu

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

0: 91 perpuluhan empat Wani FM.
1: Saya Noralipa Haji Muhammad dari Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia kepada seluruh belia di negara Brunei Darussalam. Belia merupakan aset penting dan harapan negara. Teruslah melangkah dengan semangat, ilmu dan keyakinan serta menafatkan setiap peluang untuk membina masa depan yang lebih baik. Jadilah generasi yang berilmu, berdaya saing, berakhlak dan sentiasa menjunjung nilai Melayu Islam Beraja. Selamat Hari Belia, teruskan berkarya, teruskan berbakti dan teruskan jadi inspirasi kepada negara. Halangi FM, Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Raya Brunei, saya Haji Azizi Ahmad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi DBNS terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyarankan demikian dalam titah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 tahun 2026 di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Setelah 7 tahun berturut-turut mengangkat tema belia siaga masa depan, pada tahun ini PT sendiri ingin memilih tema baharu iaitu belia peneraju negara. Tema ini amat sesuai dengan peranan belia sebagai nadi pembangunan. PT juga yakin bahawa belia adalah merupakan pewaris masa depan dalam semua bidang, khasnya bidang ilmu, dan kemahiran bidang ini amat mencabar. Tetapi golongan belia mampu untuk menanainya, bahkan sekaligus menjadi pencorak masa depan negara. Dalam menghadapi perubahan pula, para belia dikehendaki untuk lebih berani melangkah ke hadapan bagi merebut peluang yang sedia ada, lebih-lebih lagi peluang-peluang baharu. Para belia juga bukan setakat mencari peluang, tetapi lebih lagi daripada itu, menjadi pengguna teknologi dan pemacu ekonomi progresif yang berdaya tahan.
0: Titah Baginda juga menegaskan perlunya aspek pendidikan dan peluang pekerjaan terus diperkasa.
1: Para belia juga perlu terus giat dalam program kemasyarakatan dan kesukarelawanan sebagai pelakar pengalaman dan kepimpinan. Budaya kesukarelawanan perlu terus dipupuk melalui penglibatan para belia, institusi pendidikan, majlis perundingan mukim dan kampung dan lain-lain penggiat kemasyarakatan. Kerjasama pihak-pihak berkenaan ini amatlah penting untuk menjamin sumbangan para belia dapat dilihat sebagai sangat berharga. Mengenai kemajuan golongan belia pula, betul.

0: gembira mengetahui bahawa peningkatan indeks pembangunan belia, Youth Development Index, daripada 65.1 pada tahun 2018 meningkat kepada 69.0 pada tahun 2025. Peningkatan ini adalah merupakan pencapaian tertinggi sejak indeks mula diperkenalkan pada tahun 2008. Peningkatan ini juga adalah didorong oleh prestasi yang membanggakan dalam bidang nilai dan identiti, values and identities, serta pendidikan. Namun begitu, BETA tetap menyeru supaya perhatian terus diberikan kepada bidang-bidang yang masih memerlukan pengukuhan, khususnya penglibatan komuniti dan literasi kewangan di kalangan para belia. Usaha masih saja diperlukan untuk bidang-bidang ini dilaksanakan secara berterusan. Pada masa yang sama, aspek pendidikan dan peluang pekerjaan juga mestilah terus diperkasa untuk memastikan pembangunan belia dilaksanakan secara seimbang.
1: Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik usaha Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk meneliti semula dasar belia negara dan strategi DBNS supaya dasar tersebut terus relevan untuk masa sekarang dan akan datang.
0: Dalam hubungan ini, BETA menyarankan supaya penelitian tersebut terus sahaja dibuat berdasarkan dapatan terkini indeks pembangunan belia dengan juga mengambil kira perubahan landscape ekonomi, teknologi dan keperluan belia. BETA berharap usaha ini dapat terus melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Menyentuh mengenai program Khidmat Bakti Negara, PKBN pula, BETA mengambil maklum mengenai pelaksanaan secara rintis program ini, iaitu selama 6 bulan berbanding 3 bulan sebelumnya. Program rintis ini pula turut diperkukuh dengan pengenalan 2 modul baharu, iaitu Siap Siaga Masa Depan dan Program Pertahanan Awam. Pengenalan modul-modul ini dihasratkan untuk melengkapkan lagi pengisian PKBN, khasnya dalam pembekalan kepada para belia, kemahiran dan pengetahuan supaya mampu menghadapi apa jua cabaran. Sehubungan itu, BETA menyarankan supaya pelaksanaan program rintis ini akan terus diteliti dan dinilai lagi keberkesanannya secara menyeluruh bagi memastikan PKBN benar-benar memberi impak berkesan kepada pembentukan jati diri dan disiplin para belia. Dalam kesempatan ini, BETA turut menyeru supaya lebih ramai lagi para belia turut merebut peluang untuk menyertai PKBN selaku ianya wadah bagi para belia untuk menyumbangkan khidmat bakti mereka kepada masyarakat dan negara. Akhirnya, BETA dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan ke-21 kepada seluruh warga belia di negara ini. BETA berdoa semoga para belia akan terus dikurniakan kekuatan dan semangat, suka berbakti kepada nusa dan bangsa. Kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan, Beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah serta berharap semoga pengiktirafan ini akan menjadi pendorong kepada para belia untuk terus mencipta kecemerlangan.
1: Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan ialah pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Mahkota Pengira Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Duka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan, dan Dato' Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan selaku timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Duka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh sambutan Hari Belia Kebangsaan sebagai wadah penting dalam mengiktiraf sumbangan, pencapaian dan penglibatan belia dalam pelbagai bidang. Ikrar belia dibacakan oleh 100 orang belia yang mencatatkan pencapaian dalam pelbagai bidang termasuk 3 orang belia kelainan upaya. Bacaan ikrar belia diketuai oleh Awang Muhammad Fuad bin Haji Matahir, penolong pensyarah Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Majlis disusuli dengan tayangan video memaparkan peranan belia merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Majlis juga diserikan dengan persembahan belia berbentuk lagu suara kita dan kuaya lagu patriotik belia, Belia Menuju Wawasan. Anugerah belia cemerlang dikurniakan kepada Dayang Fatin Afika binti Muhammad Asro Sani, pengasas Parabella Studio, menerima sebuah trofi, sebidang kain jong syarat bunga bintang gemilang, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Anugerah belia berkhidmat dikurniakan kepada Dayang Sarah binti Abdul Muttalib, Setiausaha Agong Persatuan Kemajuan Insan Kesan, menerima trofi sebidang kain bertabur bunga permata bangsa, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor UNISA, dikurniakan anugerah pemimpin muda belia, menerima trofi sebidang kain jong syarat bunga kebahagiaan, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Manakala projek ekosistem rasa Brunei Borneo's Culinary Landscape, The Gula Anau Story, memenangi anugerah projek cemerlang untuk belia, menerima trofi, sijil penghargaan dan wang tunai $3,500 ditaja oleh Imagine Sindirian Berhad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran Hari Belia di Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda baginda. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan dan menerima pesembah. Pameran dibahagikan kepada 5 kluster iaitu kluster skim penggalak kecemerlangan sukan, kluster jati diri, kluster akhlak, kluster kesejahteraan masyarakat dan kluster sektor keutamaan ekonomi. Konsep sambutan dan pameran pada tahun ini mengambil inspirasi daripada titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang menekankan keperluan membina belia berjati diri, berakhlak, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran di samping memperkasakan belia untuk menjadi pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan. Pembangunan profesional dan kepimpinan adaptif penting dalam kalangan pegawai-pegawai kanan kerajaan bagi menghadapi persekitaran yang semakin tidak menentu dan berkembang dengan pesat. Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menyatakan demikian semasa Majlis Penutupan Program Perkembangan Eksekutif EDP ke-21.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Langi FM.
1: Langi FM.
2: Langi FM. Hibur penggerak. Minda.
1: Pelangi FM.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu ya

تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.

محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Pelangi 24/7.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan

0: Langi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur penggerak minda.
1: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahwa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.